0: wa pekolo ekolo
1: matori bi anguru bosoki wana mi bendio ata berme tatatie wasiadie enano pei evie enumrei papa sa wotemie nya bibia se baba wa anita free bibe peta